kamna drži. Včasih pun sebe, včasih mali, premali se zdi. Tak zrno peska, kaj ga nosi med ljudmi, veka ve.